0: Sinna Xauti, Tuzak Sound Elam Mingmata, Tama Unnok, Tavang at Ivu Yving Mid, Unipkato Artemik Tusani Artigood, Tamna Paulusi, Haun Naluk, Tuzak Vigini Artigood, Tamang at Quebec Takangani, Tusati Lusi, Tungasutsiaritsi.
1: Paulusi Haun Nalagunga, Ivu Yim Milk, Nibidu Galapilong Nama, Nibidu Pulalong Matalitek, Nantin Nami Maha. Tak kira orang nak mengalahai mesti tengah, tak kira orang kalau kalau tahu, kisah ini nak anggap orang kalau orang tahu, undang orang mat, kisah ini macam ni, jadi sih mungkin orang suka, kalau tengah suka orang tanya dia kasih cek segala kasih tenang orang ni, anggap juga, anggap kalau kalau keluar orang tanya dia kasih orang semua ini makun ni ada, orang kisah ini orang tanya semua gama, orang tanya dia kasih tenang suli, makanya kata orang semua gama, anggutimun. Ila, ima sebelum itu kan tu, tapi mak, dan tu ina tamak kuat ada kemunun aku pelang muda, nuna ikut macam ini, ubu kuli, ketua kerja juga mesti ina pelang muda, tamak kuat ubu kuli macam ini pelang muda, ibu ibu kalau aku sudah ibu ibu ina pelang ini mengerti, seni ini ina pelang muda, abang ini muda orang tani si pelang mengerti, hilang ni, tapi itu sudah, abang ini kalau aku sama juga, mak kuat itu sudah. Kasih umat kita, umat lelaki kita, umat lelaki kita, tak kutuju kita, atau tak kukalut. Nenek kita, lelaki kita, kita kakulah kita. Angkat yuk kereta maming, amalak kakuk kati ikut, ibu ibu milik kita. Lepas itu kita abang ibu kita lelaki sama juga, nenek kita lelaki kita, atau tak kukalut. Makai petli kita kena ibu ibu milik. Tapi nama makai perhati yang makai lelaki sama cegaran nengah. Kalau mahai nak semang kalau semua kisah ni angajuka ibu ibu memati nanti kalau hatta memati dari mengat nanti minum ni piti tahu balok tu kan, aichi balok tu ngah ibu ibu kena hati tahu balok semua gama nama kita apa kan si tamani, takkan ibu ibu aku ni ngan nama kita duduk sugit, tuan ni aku macam kalang ni mesti cemen apa kalau aichi tahu aichi yang halaga macam balok tu ngah, ambil mana macam hati ni akhirnya hamil sudah. Tak kau nengah iPad ni, ini mana itu mizun? Tak kau nengah mesti kasih umat kita. Tapi mak, tapi ni memang kita nanti tu hari nampak macam mizun itu satu yang nampak kama, tu satu yang paru lagi mak. Ibu ibu dia silap sama juga, singkat aja cuma kemudian. Tanah tak kau iPad pun, tapi ni ingin nanti lewin, singkat aja silap sama juga. Tapi mak aku kau ni, aku kau ni memang kau muda, tak kau ni ibu ibu ni. Asyik aku minta hangmat nubut ini kena ni aku kenang ni tu alam mata ulah aku tahu nunggah tu alam sama juga nicerat cerit tu alam tu sunapa amis alam mata aku tiada tahu ni tu dari makanya masih alam mata pisu nak aku kisah ni aku masih kita hatengin nama kami ciluk juga telah hantar alam mata kena dari mak angkat juga nung hodi alam sama juga abu ngah Sinangan ayak tu siapa lama dah kata aku mengerti. Lajau lok sama juga. Oke, upacu mengaku dah pernah kisah ni. Upacu mengaku ibu lalu ni mahat pergi angin sama kita nak duduk kene kama. Dah mengasi lok ayak tu si lok sama juga. Tapi mak kamu terluka, nanti kelapi matan lok sama ya kesung mingat tak sung minga. Kisah ni cengak tolol lok sama juga. Kau nak siang itu alat ni. Tapi mak kau nak siang itu alat. Kena ada, bila sulok sama juga, waktu saya kasih waktu tu. Tapi mak, nama sini juga kasat ni ku suli. Tapi ngan nunat tapi cahin tu tiki lak mata naju si. Tapi ngan tu, ikil lak sama juga tak ku ngan. Ijak tu lak man. Kamu tinggal di bawah mati sungming. Akhirnya macam mati, ikil bila si lak sama jaga. Lak sama jaga juga si, sendika anu tu ni suki. Jadi tahu nggak siak tahu lelak semua kan cara masalah mata tahu nggak tu hasilah sinangan tiga lekata pinga taman nak kita nggak sinangan tak kita nggak tulat cuma lelak tu si kuangalu itu pok tu alu tengit lunin tulai lelak tu ilmu tu bin alu lelak man dari malut si kuangalu keluar lekun cial ni takun alak tu si kuaku tu ni bicang itu ni nanti alu man. Yusi lutan naik pak, kami kerjakan pisu sih buat orang ngakimun. Ia sinanga tukiliarsugu pivitsami ivartiriarsun taununga taunungalerannu taunungavatuinnalerannu atortsa atortsaulermanga kitaanga khavi hatasugu taimunga taima taikwa taunnippala yuhimchi khikartu sibuntin takunnatamun sunoppa tiitortu sunoppa atortsamuorami kitaanganu tiitu sibunin asivatsialangalerami taunni ullulima takka ilumualangamman ingqanertorami ullulima ilumualangamman ihimaallajangamman takkasila kitaanganu onnasiyaalolerannu nagiarnagittumuulerannu seringitunnerla ila seriyunu nillingitunnerla seriyaalolertun taimaanatsiaalnaalajin harami hitappaanerannu asila kitaanganni tullitoaannu taikkunatsiaalo kentumitsaanaigasigeqqugu tilipaalo kennamatappana imahatuaarannatsaqalangajaalummun taantiitortu tikit tikingilikuapitsasugu taakkua kasungiapitsasugi kitaanukalla eertugu taanna tiitortu takunna kasungiapitunnerla tuattigu illa nilliutinkaluarsugu khungakatamineqqutamollua taimahantuumun kasungutuupingituunisugu taimapiutsoyaarannu taunung kitaanortugu taima tiituunginnasuni nillipallailerto uitoosimutik uitoosimutiilummat yuusi aipparigakku pi ullasitsuniutimut aalaalu aalaalulutsuni ullasiyugu qantu taima khaigalaartangitluunni taanna qantugulu uitoosimutik nammat sunuppa allukhaseeqertugu khappaleesiyumut taunungatuvuniuyu allutuvuniuyugu taimaanatsiniaulayigannu ommalisimaalalajanga mullulimaa ilumualangamman sunuppa khaatilertumut khaasigertumut allusunu taima tamaugaumitaalu ahittataalaugiirman allujaagunneerirman suunneetugu tappungaumitaa sivunaalugannu attuanikutaagaapeanuanni juvuniumitaaluulorsimagannu sunuppa saamisiyugu uitoosiyugu sunuppa taanna ullulimaa ilumuagiali anoqertualangajaalumma sunuppa anoqiulangajoomia sitaimaisuungumman sinaanga iluualangaluaqa milangani anoqillaqilangatoomman inqanermani saalaqasinginnasuungumma anoquulangajo anoquluunniitikilaqtunnagu poluuni anoqutikitlugilangani saalausinginnasu inqaneq ilumuagiaqaaluaqsuni taimattuuluaqsumma taittumani sunuppa anoqillangajoaalumman inqaneq mumigiaqtataakullagiirto malikallasuungumma inqaniilangani anorimi mumigiaqqaleessuungutsulluilangani mumigiaqtusoolaqaluaqami ilanganlu mumigiaqaluaqsuni akuniaalu ilumuagiaqaqaluaqsuni sunuppa mumigiaqtataakullalangatsuni taimailtillugunaammatoqaluugannu taunungiinnaasitsulluaqsummu mumu taima taunungatoaltunaalaqannu taanna khitiqtaltakanna kitittiniittoq ammalutappinakkangittiniittoq iluilu tappannuunittilanga taima taununga takanunga khitiqtamun mutsaanu aittaqasoolartugu attuqalermangaat attunaqattaqalermangaat takuniaq qasuartugu taima attuniuja kasaangimatappaungangaa piiattaqasoolarimugu attusaqalermangaat sunuppa attuniuja kasaangimijo taima sunaqattanginnanu sunaqagalaanginnu uqsuqattangittugiikualaitsaqattangittuguk taima imiqunniaqa qaayamanaluqmat qannitualuutsunluqtualumman tatsumani iqsigalertsunallaat sikuliamittugu sikummaqaluttangittummi sikuliaginnalamatsiaqaalummitugu sikullaqitsaqattangittiluunnaga taima pisutsunu aputituumaqattalertugu imiqullaluttaganu imiqunniaqa qaayamanaluqmat sikullaqimmiingittualuugannu sikuliaginnamittualuugannu aputituumaqattassaulugiyugu imiqunlauqanu imiqunliqunnu ivaallorumaganu taimaluvallorsumajugu utiilaa sugunneeqannu illutaaqumalermaippaqa sunujuqattanginnamiltaatsumasaniani malinnaayuqullunnaluqaarmi qoosillimaanginni illuligasoolaqannu savilinnaalugaluaqannu tatsumani saviximattaunujaqpalavtangammat tatsumaniumman ammalu nammagaa savixauti ipiqaxauti qukiutlu unaaqlu savillu ikpi puuqsimatsugu ikkutimun kiinailtaqatsunlu atuliqunlu ikkutaugumaarniasuni imettumi taanna nimiqsimavalaqtu savi kiinailtaqatsugulu ima taanna kiinailtanga kineil tatu na walang ito dinok si magutinga ikuti sa sunlo imet tu walang to dahil tu kaya na sa tu dahil may lul sa lang ano tuksi kalam hindi to alo sunlo to alo mo si kuin na ni sa tu abin ni si ku abin lang tu na ni sa kuti na tengkalat lugi ilutat sa tu walang dok si magu guimat tengin na nu ilutat sa tu walang yugo umitu tingin lang kasi ako kikilig kito sabi mo lo tuk mulu una tungan nun akasut siya sikit ilu tat siya di pala lorok sama juga dahi maku di man nyuna hantikun na iman tau nunga kimwa laki tuwa kun nung isumahan na sinang kuna wajang man ingi ulim mun ingi ulik pala lang man tapa na pungasili pala yaman nun na isumahan na nung kajakan lo piwi mo kajakan lo sikulakan mo kajakan nung Memang, ini mana aku nak mengatap bau ngaku untuk kena lok sama juga. Cuma apa, sih kalau dia tahu mulu ni, tapi nak kuli makalu, kini uli alu kami ingin uli kita ulu aja kita tu. Tema, najuk satu ilang, tema satu kami ingin uli mun sekutita tu ni, sekutita ni ngak bau ngalu ngalung mat tan sabit tu ni, cipi mat tu ni. Pau ngalo ka huni una kami suno pa ingi dilo ako na chimat tatso ng bili ang lok sama jugo tayo ma masuri ti chala kan unno lang man ichiba yak suno dan ichiba ta sa yak sugo apo ti ku ki si ani si ku na mel to anno dan na ichiba ta bu namma ga ni na wanno namma ga bu ichiba ta chugi ammalo una ai pa shuri ichiba to illi sinani ti buta to ma ichiba bi Isu hotel itu, ammalu unai papa ni, tunti ni, iya kan begitu juga. Ammalu kau itu kamu karena ni, itu katini alut ini, apa tuan nama tu gigi si jati lagi. Kami ingat cunu cia tu baru cunu ubah ni ura kesaga nak si macam cunu sin cia tu alu orang nak kulok sama jong. Si kuin nama, iku matu aku ni, unai iku matu aku ni, silami. Ilu jaga dalok sama kita dah masih kau cakap kau masih cakap ilu dalam masa yang tak kali ada nak jaga dalok sama kita dah satu sudah ilu sih kenal dah mah kulah pada aku tu pada anak tak pernah kila tu nak yang mat sih kau kili aduan inga apa mungkin sih ansi macam kami lagi sih macam ini macam mana dah mah ya kau yang tapi kau pikir kau sih hati kami nak inga aku nak mengas Aswila tahu langgan, dari melingan itu benih guna nasuk tahu, kabel itu benih guni, tahu langgan, imau mencari, niki negara saya buat tak, tahu langgan niki pernah jok, nak tahu naik jok, dari mak, kamu pernah kalah, kasar apa lo manun dulu, bukili pernah dengan takut colok tu ni, ima, kakalu sini cawal kata hion ni lutok, nuna kata. Mau nggak sahni umat cara ubi nggak jual umat teman dan nuna bukti lebih dia sini. Dia mailing aja nih terlak mat. Tapi nak kakalo kanga. Nih lebih dia kalau api kasih jual mat dulu lebih dia langgan jemun ubi nggak jual nih terlak mat. Tak kamera dia masih gianer nak tahun naik tu. Kalau aku lebih kamu masih jom cuci nuk tu kasih lada kamera cuci nuk. Ila sebelumnya dan pukul tahun yang kan, dah memang itu yang kita benda dengan ini udah kain lah kan, dah memang itu yang kita lakukan nak dah cuma cuba kerja gelok semua kan teman kan nak cuba akhiran nak kerja ini siaran nak ila akhiran nak cuba kerja celak tu, cuba kerja jalan itu pujuk kita takkan lah sahut juga mikirnya pun, kita kena lagi pun, nak pahinga. Kita kira ni hengak tangan ni video tu lagu semua tu hijau lagu itu isu tu nak sama kamu hijau ni ni jengi kamu tahu ni, tapi mak asyik lau lakon, kamu malang macam lakon, kini lu sekutil ni, anak dia hakan tu, itu kenangan lain lagu kisah tanah si kumun, amma tuin nak hal cengeman, apa dia kan amma tuin nak orang lagi kalau si kumun, si kumun kalau ni kisah anak dia hakan tu. Kau sejak semasa jauh alam mereka milyuan itu kau juga nyusun ni. Bi tu nak yang alu akan nyusun yang memang. Sekarang kalau kesian anda dia hangat, dah memang asyik lantas lagi. tapani tukitil kayong siuna po na abani halolak sino lagak sino tapi na mana mana takatako na hata kanya mila mija mo ulo mitay na tikira tukulok tala abani halok to siuna po tay chumanga tikira halo ng tani ng halok sino buchalagan ila anichalagan no halo tukulong ato ilo lak sa manak to tapagalo kisualo puyualo nitalok to Kisahannya mana pun kang suka lawan sana, ayah sih kan atau orang cukup, siapa pun kasih tu mukasul yang itu. Tapi mak, siapa yang ingin nuk, melitun itu ham rasa mengapa pergi mahu sih kalau angin itu emang lemah cepat melitun itu ham, melitun itu ham, ini dia hati kami, kilo ini dia hati kami pergi. Tapi mak. Pisu ko malak mat, tao nung atuin na, la tayo matuin na. Tayo matuin na naman, itsa ka ng pisu ko nila ko. La tuin na lalok sa mazok. Yung kanago, mazok atuin na lago, mazok hingal tuin na lago, pisu ko na si mo. La tuin na lalok sa mazok. Kasi ila, pisu ko atin na lang, doktalam me, manit talo, hatatin lang yun, sikuit. Si kamating ulang talo ka lak sa nung, ano sa tigok talo ka nung, ilangin lo, manit talo, mawalalat sa ting, ilangin lo, pisu ko at siya ka rin, may talo ka lang matak. Asyik lebih hebat lor kan? Hei, ajar nama kami cukup ni tu. Tapi mak, wujud semacam itu tu, ni kan si makalang itu tu, imut semacam itu tu. Tapi mak, kalau nak sih guru katang dia lakukan. Si kemap mimpinya soal ini, kalau kalau ini cukup kalau lungi tu, dia isu kalau polu lungi tu, nak kita apa khususi, cukai tu boleh jadi boleh. Kuih hatta tu, entah kerana apa jenis itu. Ini usaha ni tertinggal dalam dalam tertinggal. Mungkin kepangan ni, bukan dah hijau. Sudah sempat tinggal entah apa pasal ni, entah sempat tinggal. Kau kita dah tahu kebiasaan orang hari nuing kita lalu ni tak kamu nak kau ini cerita hari kerja kau kita. Tuk cerita tu alu galu. Dah ada kata kau kasih kita lalu ni, kau ini lalu cerita tu. Tapi mana tapi melingkung kasihan kami sudah luka tapi meluk puni tak kamu ngah nak kau tiga tapi melingkung itu dia tak boleh kalau waktu ni, waktu mana tu? Tapi masa semua hangen ni katui nak lihat pisu katui nak nak hukkan ulu lima, pisu pisau man aku dah luar luar luar tengen keluar nak, tapi aku dah luar luar luar nak, semua hangen tak semua luar luar luar nak. Kita lakukan. Kita mungkin ada macam macam orang semua kan orang mahal juga, anda cikun dapat lihat tu kalau kami. Kau kerja pelanggan dulu ni apa mak? Cuma satu benda yang itu mah. Tema dan apa kak? Mana itu pun. Di bawah macam benda tu nuilak memang kebiarak tak. Nak ke hijau, nak tu mini. Pernah cikun nala aku pasti kena tak. Kau kerja pelanggan itu kalau kan? Ia mungkin aku elah kau kerja macam macam kisah nak ke apa? Jadi lah. Cuma pagi tema nak kasi cina oleh silakan cakap yang kagak tengah cuma pagi nak kasi yang macam cikgu kena lakukan buih jatuh nama tema kalau hatta dan nak tahu tema asyik lama terlatih tu si kalim Ila ni mungkin orang negara ini ngapai orang ni tengah negara cikgu. Tapi mak, napi cikgu. Nelayan ni apa susila sama juga ni. Nelayan ni pilih ngapai ni. Kalau kata mereka amik konganik, amik konganik kata kata mereka sakit lemik, pilih mereka ni aku konganik, napi cikgu. Nelayan ni lelong mat. Umi ngaji orang ni dulu lelong sama juga. Unyer yang siang ni satu ini mak. Pinga kia singa pilih cikgu. Tak cuma kita siapa kalau apa cukup, bi kalau di sana kerja kerja ni semua cukup, Sunau patam matu bunyi lok sama juga. Tain nanga uni aku mana kaku. Tain nalo uni aku tiga sila tain nai pakai sukar aku masih bu. Tain ma ni waktu mungkin tu. Tain nanga uni aku tiga ni aku tali sunau peni aku ngata harus cibingani. Pergi alih bunyi sunu. Sunau patam nak kias aku lu. Pergi bunyi umi lu hangitu. Waktu kakalang waktu umi lu ni pun hangitu. Langat nego. Tapi mak, jadi lapis jaga cerdik dengan tu kita ini apa, tak kuat orang suku. Bi, si kual makan ni, kual makan ni salam nak, tenan ni salam. Tapi mak, ilu ni siapa kah, bunuh yang kita alat dulu. Bila si tulung, tak cuma kami kau mesti lalu kau benang. Bila kau si tulung, tapi mak, buat kepala kami tu satu lagi mak. Kalau kau alat lagi orang nak tapa kah, ilu ni jang. Cuba hangen nulul tu nama mengkalor sana nulul itu, kau mengkalor sana, mereka tu nama mengkalor sana. Cuba ukur nung, bila pasal ukur nung, upagel nama cah, unna kini ni buk, bila pasal ukur nung, lepas tabung kau mengen nung, tabung kau jauh tu nangan yang kadung mon, tabung kau jauh tu nangai pinan lu cah mon, tak kau nuk kato kato awam ilangani, nuk saya mengelamat cah kalau pasal nangai hatengan mon. Nukatu katu kami nunang situ alu galu waktu lagu kipas itu kalau alu galu waktu nung yang kaya tak kacau sekata tema yang kahan tabung ah tema ngah majukah kasuk galu waktu nung tema asyik lah tema unik kain tak halal galu galu layu lah kain tak suna tak kundang itu tak suna upaya pama tak kundang akpialaguna terdengar masih hambaku waktu alakpialak tak kundang sakta kaya kami. Pinggah cepat halut lego, cuma pikumat tanah pukal cepat hangan up, tulis kalau tu nol ni pinggah cepat halut lagi sebagai kita lok semasa dah nito, tema sila itu tak takkan ini guna anak, juga lebih hangan anak hingga situ lok semasa itu, tanah bilat cugu, apa kata yang mengatakan ni waktu cugu, tema aku ni ada. Wujud banyak tiga nukhaji mungkin nunak pesat ini, dan naik paka lelak si majuk, ilu lijuk. Hormat tu yang temengai nama kita celi orang apa dia ini, nama lain yang nama pucchi yang naik paka pucchi yang nama nama khaji lijuk. Ia kami tu nak kalau semua kita dah cuman kami lah tengenta. Ungir lah sami matami makuna. Makuna lu agak suak lu, mula saya tiga suak lu, makut lu. Tanah isi bagi langga baik, ambalu nakhimil lu, sumil lu. Laman asyila mata tanah, ini tu man, sekemisya matangan man, khawat sematun naman, sungapit sematun naman. Tapi kami kanuto, hatta sungalau kanut. Ima itu ni, nama gaya kudu putur lugu, ungirla lugu, alugir lugu, ima tuul ni suatu gaya kudu. Ima tu hati asyik laut tuak suku. Bilaak semasa kasih, makkuling gua gaya lugu nama gaya celiuk suku. Ambal lu siming, ambal lu matau gaya lu tuming, lu cetning, ambal lu uksumi, uksangin hal suku. Ambal lu sakpimi, lau ka sakpimi lu tengetung. Tema asyik ni lu tak salah kanu, kalau dia hang itu, dah nak kira sekarang kalau dia tak tahu ni kerja mana beli lu kat tengah mana. Tema kalau dia silok sama juga, kasih silok sama juga, kalau lu kau hilang ni, kita tak ketemu ngan isu ni, amik kau nubuan ni, amik orang yang kita tak ketemu ngan nubuan ni, macam amik kau, kecil gitu insubu, itak sedar dan itak subu, itak sedar dan itak subu. Oksungai ini dia tu yang oksungai kalau dia silok semasa juga. Tapi mah asyiklah ikut cakap silok semasa. Tapi mah ikut cakap kami, unak situ kami, takkan nak hisinga, takkan nak hisil lagi nga. Teman teman tadi kita nga kaku tahu kita. Utukulu kami, unak situ kami utukulu kami, oksuhak. Waktu hak saya alat itu nama kubisi jual itu nama kami tu nolto. Mencil cahalu kalau alat itu dah hantu. Tema. Hulli saha kalangan nu. Sakpimi. Sakpimi tadi lo pihak cikgu itak sel. Utak di liang si mizaka. Bi cikgu itak sel yuk cikgu. Hulli liang ya sak cikgu sakpimi kul tahan na. Tahan di cuni nga. Pilih kaya luka luang mat. Itak sel yuk ya nga. Isimahal na jang kilin yuk. Jangan makil tel siam cikgu. Asuhi na utak hasil lako. Ikit sanya lang man. Unni tema senu kaal mitlik utak itak isimis cikgu. Juna po kalang itu sakpi. Kuli hak tuhan ko ni, tahan na sakpi. Kuli siya. Kuli siya lo tuhan ni kasang ito. Juna po tayo mga limat siya, ito mga limat, tahan na kuli tuhan sa mga sakpi. Tama, tama siya matalakan nung. Imi ka sa tuwala ko lakan nung. Imi aliyo ka sa tuwala ko lakan nung. Imi liyo ko takakon ang ito.
0: Tamna Paulusi kaunna lukai weaving mutak tu salauk tasi unip kaatu arti lugu tu saksaulak megup ta uingunga uingunga tu saksaul yang neaktok sinit sian neakusi
2: inna golo itto golo laulago inna golo itto golo laulago inna golo alung inna itto golo alung inna iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya

Hello, lakut. Ula tiap aku tengah sukti arasi. Mana aku lelong mat utang biji luta. Ula mila kedeku ngumat September 10. Uang aku kati yang alis yang nabi epik. Jamie kajak tinggil luku. Ilak tamani kalun ni kajan aku tiap anak angi tiap tu ni tiap mei takuk. Tamani. Ilak na ala tuli mati ula aku tiap kastung ngasuk tiap arasi mana imu kastung dengan tabani inu cucu. Kainan ni aku tiap ula mati luta. Tema itu sangat tergut dan ilanu nak buka apa makunila mana ini ni ada tinjau mesti nyawat ini ni salam yang mesti ino no business kat you you not amal itu makku awal lagu jaga tak tu not tapi semua sana kau juga ni kata amal itu ada senang waktu ni salam yang mesti 16 tons mit anginnya kat tu tawa ni nulu yani Baffinland, Mary River, Minilac, tapos sa misano, kanito lang mga takon na ang walang titaw niya kata. Ama, pipalayo sa king uja katano, katana kayo sa alotok, pipalayo lang niya kailan niya.

0: Doctor Amingit, a doctor, Yarun Namata, Amarago, Yatini, Takri, Yatini, La Taqua, Amingit, Puner Pangon, Artolutic, Sanaugak Solutic, CBC Kuning Artok, Debbie O. Yukruk, Jita Roka King Meat, Upper Sorun, Narsilaumat, Tusak Vegelau Melavo.
1: Sivul Lapame, Kinang Manga Peeling, no house are you nappy?
2: Acho paluli dai chumane atralo kwa tawsom i na jaw tralo ama i sex fo otali i metu ai paralo klatera dai kwa nungwa go atolu tama di chalo kakiru yo tunga dan na wong tapa chamane i halum mi se yo lo ngi tunga i halum mi ngunga
1: ai sukura Tuktu miksano apik ko taka umagama. Kanoglim mako amilagilaw si mangitte agama. Panak titaw sa ungong mata.
2: Apik ko tiya balo mo sa ba. Kaam niya ko tilaki yung nakataan na. Ima yung lok sa magama. Tuktu ko siyong niyong niyak tao siyong niyong ni. Sunaw ba. Isiwasak siyong niyong ilasilik sila kasi tawag yung hangit ko. Ina ko tukot tayo yung wata. Ima yung niyong tuktu ko siyak. Iya kasi yung mga imaging ay makawin malawat ta. Dali makulungi ko ikalong may ila yan. Hana na tayo ko tuting. Akago na may ila wala niya tuting. Siyolo tayo siyumi nga. Tayo siyumi nga. Pichuk siyumi nga tuting. Tuktuin. Mikiliya tawag walaw sa mamata. Sunaw pa ita kuno nga. Kaluyok ninyo. Now, Tak mencuri uang. Tema, ima yang ulang semua yang kita ikan ni. Cukup kita rendah para. Ia, angun esok tu, mana angun esok tu kini ada tu. Tutu esok nong mana luruk tu. Solo, ima yang ayam cukup hatu ni. Tapi kuat tutu mahat tu, naluruk pada. Kanong tutulog ng mik, ato ng mik. Yung tamak ko nga, nagwangan nilyo. Tamak ko nga, pijay ng manalulog pata, utaktika na lang kamun. Solo tayo magalaw yato ni. Dahil siyo nga tukalo, tutuwihaw nilang yung pisuksiwan ni nga nung takwang kago natya nga ulang tuti. Nalaw tihuyot, niyak. Nalaw tihong mata. Tuktuit, umayuit, kawin yung maluktabot, tamani, nunaw asiani, imaw asiani, silaw asiani, sulu tamakwa, imayokunga, imang mayutait, timmiat, nunaw mayutait, takwa, pingasuyutay, magkatay, mayingal lawit. Tay sumani utilugo, piyumila kayawto, imayawto nga tay sumani. Asi waktu bunda luluk tuh, tutu lagi nyombi, kukur si nyombi cukup, nama tu galuan, ama, tak kuat mana, asi waktu ini waktu bun, amna halur kisah nyuni yang memata, nyuni yang ini sulang awan, wimin ini kanong anong alilaka. Utuk na lang ako ngayon. Tamakuan nung nali, ano nga kausingin, mamilinig, ano nga kausingin, kasi tukayanin, ano nga kausingin. Tamakuan siya naman nga, di ipangin mata. Suluin na, panisumi, kausigi ako lukiya. Kulit taliok siya man nga, takot naman kong niya ako. Kamakuan na siya ngayon, pukakaw tiyak tuti. tamannalu kuritanga sunanga upu puke hautiatuni tane sanam tia valuttu aru yattu manne jaga yomman atu kisima yunga inna anane utuna nichuwalo atu la yosima gilung fanni jong meumi pinyunak tuti nichau tei mai tuma annok suka sunna nam magiyabuk manne jaga yosima na tauman surlu lagimman tei ne kuta kunu teinna akau takaluanginna ilanga gullu apiatuni ilanga gullu pinyuala kutikin lukiku tei mai tuma mimman surlu nannu kaisunna katiinia ulakai mata utuutikin luku makkukunu tei kuanano hana laura tuning asatta lausuma meyo amo yeksa makuna no daba kuta kan auto kamasyon nga ta ilanga iliwa ko lu pi ta kalwa da yo makudi auto lu su pelle ate yo mo yuri dan lu su katang ni ni dan lu yo ki tuk tuk ti kia ga su lu mo linga yo nam ga yo tu nya wadle yo su mi yu tapuna alla nuna wasiani tu sok pelle yo lu tu ni tatanna imetta ga hamma itanna tuktulugani afekkusitiawaru gigamiu angigumisullu ukawisahapigi yaga yaga taima luagalu kaamneakutialu yawagunniamisillugu siwanagavit kigumangiyati naammanatiakpudi ukuakutisakatiagunniakkuti ukaaligumiñaluktakaissa taasumungai pinnipinniuktanganu annau taanna tuttu piyaugamigu taissumani ikukattammata annai una maunalua siittaukattamman manna kutjunga kutjuuninga uppalupukinga tamanna asuktapaalugi asuktaalugumman tamaanukkummiuni ila asiginniliuwalua maunagiakkanna siillugu amma kamissauniartillugu maunanga siimmilugu amma fualuksauniarpat imaagiakkannanga asulungmilugu kullukattautikiyu asuillaa taanna taimaagala kullusajakattautikiyuuyaartunni taimaagala arnarluangullu katut ilakaigamik tapanaittukallaalummik sanavammatik mamiliungittiuvaluamik aiakatikisungakaigamik unakauisimajaka arna iliaukattakaigami uimiñuk taanna imeiñingagiakarniganik tukisiajupaalugu taakkua tukisiakattautiyu una uunagiakkannigala siillugu piuvangimmat taanna tapa taana jagaijouñuk taakkunuga asivartikiliqtatinñut nuliangunuunut jagaijouñuk kanurluunni uuttukasukkajaumangaammi isimarunnitulluunni una annaugunni angutaugunnilu punngatjut taanna uvungattaiñangutialuvattu tappa taanna ilangaunnangulluutijuq taimaittukalaummat annukaakakasunniakunni namimiutijut sivuniñita sanaugangani iñakatittiluni ajuqitiunnaqunnerluni taimaittuiaqiakamman arna uppalu angut ajuqsiutausimaguni piyunnatiartumut alla isumanaluqtullimaanaq iqittaalummiunguyutikuqqummiunguyutikuqqai piluartu atjiliuqutikkut ajuqsiutjauiartutiammaqikkutta uvagut ajuqsiutjauiartutiammaqikkutta piulluqtu maanna ilaanernigalattalaurniqani imeijuttukakajartu una avuunagiakkannigala maunagiakkannigala siittamiñiumman maunagaluartu una tauttuugiijartanga iñuqsimattiarnerigiijartanga iñuqsautimmat aviluanngat una pitsakaluaqarniortuq taanna uuttuneaquni angut arna Tai magalak, ini saya juga tiap mengepat. Piuluk cuk. Tepungasan yang akan luang utama, nepui juga yang ada. Ang naik luang uki iluk. Tai suwi nyuk saulah yang tekusian, ati liuk utikun. Tai magalak, ayok si cok tiap magalak yang utik. Pikin yalak tangan nik. Tai sumanung nao pikin yalak tangan nik. Tai nak, panisumil. Kukupali na ulwa tay sumane isay buka hati ato ala umat na siya nga na kuminagalat tamangat yung ulakat ng nilaw akot yung makunik sa nawa umat ilapinga siya ugalawan ni inyong itumulan ng atakwa tisa mamalugan ugalawan na makaw niya mayawalan ko sa Pilipunga yung sa dunya uga makaw niya magalat akaw sinik ukakasumiga malikaw Jangan mat, kau ni maju keluar, kau ni makanya keluar ngan ibu bang. Ukan gua tak sih nak hidup ibu bang, tak cumi ngan. Tukar pada tanggutan yang ini yuk, solo, fui yuk ekumi, dah nak kimi yang udah cumi. Amu sekata menyi yuk, teh macuman. Umi ngan naya udah ikut ikan yang ulu, bisa ni jangan makan cumi. Teh nego, tahu bani nyun nabi miao. Tajuma nga katajan ng mik. Tajuma yaga yaw laki yalok jumik. Sabut itilaw ng mat. Tapamaan naman na uyok. Amigalong ni nga nuk. Kanuyok utaw ni nga. Aulakataw. Tawatak. Simalilaw tuk. Tamangwan nung lalanong. Asingin nuk. Tanataw. Utong nuk. Anong aliyong nuk. Amiyong ikalwakpan. Ano nga kayong mayigot kasingin? Ano nga kayong itikunan ng anin? Taw na nilipan na susukutian eh. Ano nga yaw taw yung itikunan ng anin? Ano nga sa sayalo kilo ko? Tutunin, takot rin na sayo kilo ko taw na ni. Ingo kayong luting, alapang luting, niwiw si siyaw luting. Tapo nga, pingasunod. Atau tak kayu terlalu kunang ating, apa aku kuli yang masih lagi nganu, tapi mah atau kunang tu ni nganu, tuk tuk yang fikir nuk selagi umat nuk tuh hatengin nami, amalukin hatengin sahulu ni, kau semulu, sunau pa, tapi mah kau sih lah kulo tu ni, kini kini kajang nisauman, teman tuk tuk yang min, teman nak. Saya malu ubang ulung wa, ciri sila kau melung wa, yang itu kan dalu nang itu, tuh cakap saya, kami kau pegun ni faham macam acuh jua kalu le, untuk kau jual kau melung wa, kau ikut, aku pilih balau semua yang, pilih leh, udah ikut kau.
3: Ah, mai.
2: Ini untuk kasih langsung menyuatkan ni, kisah ni, hujan juga, kini awak ubik iman nanti, cepung awak untuk kasih unak cuci, agak cakap tu nak jahat cuci, nama kerja unak pan, iman yang langsung menyuatkan kita cuma nak makin kita beli agak cukup, ini ujung sibuk dengan, tapi macam tu cuma tanah, tanah kau sekejap. Untuk orang itu nak kata ku, mana tu cakap kita perlu balut tu. Ini saya utik seni, emang aja utik seni. Solo, ni gaya tu tu, kapakan nak utik seni ulat tu ni, kita kau balut tu. Tuk tu lagi tu, angin jumi, ni gaya umat, pirul ini cukup. Pabun nama yang cukup cukup. Inyo katya kaya nga nik. Inyo toka katya kaya nik. Pilaw piyong niyong tanga. Nikiyong na imayin ngayon. Akaya tungkit kalwa ko wik. Katya kaya wik. Tipi nga nik. Naitala ko wik. Tapos pibal akong nakto. Iyang ikalwa ko wik. Tipi nga nik. Naitala ko wik. Ananaw asataw. Kasunga ngayon. Naiyaw ko mayo tipi nga. Tasuma at di nga. Ang iyo anong, wajau tau ni ngicung. Ta cuma nam minyak ada tangat anak langat tipinga kecung langat tau ni ngata nai cuma yang ah. Amat tau tau nak nukri. Ta emai cai nak tau kerja kerja ni nai celau ni akhir tu ikan walu ni. Nukri cuma ikut ni allah. Biulang ngomak tau. Dan angin ikut ni alam aku cuman. Dan ni fikir mikir wajah cuman nak. Nalau tikut tu saya wajak tu menyupan. Ik, tak kuat tu. Kau ni maju tu tulis yang ming. Tama tu mengat tu siapa lagi alik.
1: Ila.
2: Tama aku kalung nu. Nauku aku di sana lagi. Ayo siu iya tu lagi. Uku yang ugal wakpan. Dan piuluk. Tuktu aja aku. Aku nak siu tau itu. Tuktu aja aku kau tama siu. Kautaman apa gue cerihan esok juga, tak kuat. Tapi mak kautaman siapa gunak tu? Ukal lengah. Nah, apa gaya tu? Umit kau pergi lagi. Tapi negu angut, penjumi angut tak kutingat. Tepani nanti lima juta euro. Atau kami uang Pikir dia lompok, ikan jok tidak terpuan nak taman ini, ukum mioni, anak suka yang nombi aku disami, si nata tercipta tu liuk, ikan nak tualuk, saya macam tu kami tu, aku ane ame aku ni, dan aku kula bayar asing aku, awal dari sami, ukum nak sami, mami ngasan ni sami, saya mahu tambah pilih lagi. Kau di mana ni tanah? Tiada palu jaluk cuk ikat cikgu, negara yang cebu. Tahu mana fuyuk sebalik cun sana yang gua sulukkan. Tahu mana cun yang gua sana yang hilang minyak. Unni, nam minyak, nyonyali, sana minyak anu asmuriali. Takut jauh ni, anu angin awan ni mion. Ima ingat juga guna luar lucu. Dan nak ubang akan dalam mikir waktu kudung isu makan luna itu waktu ni. Tak cuma ngah dilihat saya kalau si magama. Tak kira aku minyak dulu. Ujat tu jangan aku minyak kalau tak cuma ngah untuk terlunga. Dah minyak aku.
1: Ida. Tapi cuma ni tuk tui orang nak saya keterang mata. Teko ane kini nyungo jo milang ata kay mala katang miyunai teman na tuktoy.
2: Ingo na ating umang aliupter yaga tagko man na tuktoy. Utas sa layo tukulu ni tagko sa nupas magay na ilang ko kawi mayaw luya yung mimata abong awruwak tuk sa umayaw mo. Kukus sama hati saya ngaca, dapat malam ni meningin. Cuma untuk rela kami, isu mana kata menyulun ni, cuma minggu kuat sama untuk kakak ya kisah, kisah tak hangat apa ni. Cuma saya magal isu mana ngau hati menyun, cuma nuk, ikan ayak tinggal nuk, sama ngau yang keluar mengata, Allah isu mana kalah tak semua menyun. Tapi aku nak tunjuk tu. Tapi engkau tak sinyal lukjuk. Kau jadi terbina usah lukjuk ni. Tapi malu semua hatam menyunga. Sudah kasih utuk kasih. Sudu tapi mah. Sudu kan?
1: Tak ku. Upengak sah kulu. Tiga tiga walaya hatam mata nak tu si tamang ukiok tak tu mah. Tapi mana kitung ni orang terlutik, yang ni orang terlutik. Tuk tu itu makan sih boleh terlugi. Angunik tahu yang akan itu, walaupun ni angunik tahu kau tiga orang pada kanwingi lah.
2: Tapi cuma ni bukan ni aku pikir aku tu minyak mata. Ni bukan halaman. Kalau tu ni alat dah. Nukis satu minyak mata. Mana dia semua jua. Mana nak cakap macam tu juga, isu mana kat dia semua yang cukup awam ni pun, ni kerja mana pun, aku tu hilang pelai tu. Kalau kau lembut tu, kau mungkin selalu mana. Tapi cuma ni kita kau baca, tapi cuma kita. Tapi bila tu tu tu tu alam mat, tapi bila nanti lo, umur aku yang kau jatuh tu, aku tu hilang selalu tu. Tak kau cerai ni nak selalu tu. Tapi macam kata mat, mana mana lo, anak suka kalau nak selalu mejo, kisah ni mejo. Pisau biar kata itu tutu kira itu menyengit, dikisah kata itu mana mana orang tak kuat, angon itu tukuk tukuk cabut, ikau nak tutu ini kalau tutu, tapi masih usah kalau tutu, tak tutu yang itu, ubah guru nanti yang orang tutu masih makan tutu, nanti kalau mana yang tutu nak tutu, ini kalau tutu, tu kasih yang makan tutu. Tapi mereka kalung menyukur, tapi makin umur menyukur. Kasihan nak sikit tali, kini umur menyukur. Tapi macam ulung menyukur lah. Tak kudu yang itu. Mana tadi uktaka? Ia tadi uktaka lecak kuah. Nalulung mata. Sesung nak tung tadi macam tunga. Kasihan lagi. Nalul kita mata. Pecah ini nungun. Ia ini umur fikir nak sayung. Tukisin dapat lutulak
1: pa? Ii, tukisin nak tu. Apa kau tiga kau yang kata nak akal kita matuk tu kain nasung garak sini, nak tu tu kain nasung garak sini, ukiok tak tu me. Tiga kali kang ada sibul leu tilu kita kau tuk tu kating ayo, angonik tau kau ti. Namak pa uvaroni namangila kingoning angago asyoga gayak pakai sibul lete kau tiki tu angonik tau ya kanga.
2: Namangitu. Nah, mereka yang mencutan na, kalau mereka yang mengerti upaya sulung menyuruh takut terus kata, tapi cuma ni untuk itu, lalu mood, mereka yang mood, ubah upaya malu orang mood, tapi zaman na, imam mood takut ibu, ufang asyik ibu tapi apa kerja tawat tu, tapi magalak, tapi jadi tuh ingat teman na, ini kenyataan temannya, ulangal beli alangal waktu itu, sanggup dijauh lu tigo, tapi magu teman na. Bibi aku yang mencukur kau memang, tapi macam mana?